ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 我们的人家这点，你是学习不决定了偏把退把西域。那咱中姐姐大同，看来这黑店霸道忙碌，啥家说全国做面呢？南面巨大当严肃好多些些，黑店比的，黑店比学校的电控卡萨了，相当不些的，黑店比对内内店套就些不当。 每个天过了点呢，天内里给人们过雪天，人们吃的咸的鱼鱼巴的。芒果这天，我看到天内这团结来点做小些的，天内里就当天在天内这七栋一点五百间天在电巴当，芒果多肉节，马内就当说些鱼巴的。别家节团长门这边天内了一年，日夜如雪老大些巴的，啥都准备天内了人民用住当来点做主，谁就家学接些巴当。
0: 咱们用一笔开来了，马上穿上这腿当，穿的他老家些些吧。连这开来了，七点四九点呢，老早三对到天亮，看着他没办当。推了盆鸡东玩了，黑天白当看着他没办当。黑天白你把了，本来急忙出来拉当看着他没。那是中间鸡盆鸡当忙从娘多盆鸡东就他就写的，忙从里东当推了盆鸡行动七八当。西罗年多你去咱俺路。 庄主南站卡加的居民所南面当黑茶，本来这就过年来得些的，这不日夜团结西龙镇的过西瓦当，庄前去求救用所切腿吧，求为庄前领办呢，拉些门将三八九八，老实相知我将来这北侧头一岸跟的多年，庄前去更是了我将各进把些的，先看你追及，再这三八对月，今年那么做工作三八点呢，三头满脚里的这，头三八对比过了瘾。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tene nyingba de chen se de ta nai nam ye. Ta nai se ande. Tsai chani se ta ga ta ga zo jaga ji jagyun la. Ta nai je se ni kuro. Nai ga na ya ha chang ka tene sabji ja chiwa tene sabji ji pa tene yosar. Ta ngan so rang re pe la ya. Ta tue mu ka chere se gil. Ani yang jaga li ya ga. Ani jari pa te so je tene mro don. De la kurang ka ta bian rabu ji. Ne ni pe la ya ta nai ga. Nai ga ji nze pa shi. Then the Tato Tambong and so Naye say at the Kanaji Gog Paris, Naye Gonetish. Naye said, Dilu Chuni Mandripar, Yana Chusso Mandripar, could number Njeba. Yawan Jeba she picked Tendrig, Dajila, Annie Naye is a grazia. Chuni Mandripa Soso, number Njeba she picked me, Dachi Dajila, Naye is a grazia. Tate and so Godin Korong Tony, Mahigan at those Gamor Deta, Annie Page the Drani. Machi Siena, Kuala Debur. Pape Yana, Nay lob de tab. Nay lo de tab kecha di jim because la. Aning nada, lo de ninja parula yaki go yusia tejia. Karte, yudati meso baina, nalo de sen. Tereji chano kichati. Tangalo de sen disola. Aning narani de lo de imbatab. Tendrik chirzinangasu, Kuana chano kuwa. Matulo lo de ngaji lo de imbate, a jujati sabu ten to gomer. Tenei ini bekas la, ane ngada lode ni je paru la. Ye tu jauh di sela, ye dah tu je ni bak, lode tu je dapat de ngaya bata ta penguyos. Lode tu je dapat de ngaya bata penguyos. Ngati lode tu je dapat ta, lode tu ane ngala wang mik zi, jalan iba. Tenei di sela, ya kiku ye sela, jan dek dapat ta zi ni je, namba te mandi pas susu si ni kok shit guyos. Ia wan jet guyos. Tenei iba insa, ni kaji ya kiku ye sela de naya reis. Chini mandriba soso nabaranji peki jai chagi chiris. Tere. Yampe na jaketji loso pels. Jaketji loso pels. Tendechi kiepi kasa la jaketta loso ninja parula kaya da chaki kuchose ki chishi peki ani chichita majana naina majana jaket loso pels ya tendechi chanur. Jaket loso pels ya dilo peji te
Tender nine basiati,

0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lichit ojo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtai nyan tray le kong kanki longtai ta pyo jo binzu kanki nyam nye si pi chang bi yang hi pi longtau lichit ri. Tereng ki lichit na, nga chu nama tsu la, na uchu rungpa nga wa padi la pa pi longtau. Jia chin e dam le, lichit tangpo te linje tsu nye lam tumpu jaye.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tone, Tade Kanka Rebatala, Tissin reading Songkong tone, Wakago Taye Matevaja Tarun Taye Matevadon, Nakar Yeje Devatala, Karzan Yata, Tudotala, Gankasaka, Tudosan, Navra Yonka Devatala, Tabusama, Dagusan, Tade Metson, Marbotas, Tamarhaza, Tantum Sane, Devap Sigon Kyogo Tazo, Sektai Lamu Denson Sane, Linkar Devi Sasatala, Senkatu Yiki Uri Gila, Don't Go Tembe, Rutur Gila, Sayatambo, Mako Dorje Dela Sabe, Hayatubo Yula Dorjeta, Yula Tonam Tebe, Yula Major Pamra Samne, Siete Beniki, Yirkum Tera, Purple Dragum Don Samne, Yutombo Niki, Tingotala, Matombo Namka Gudisamne, Mako Nanga Tedu Tosa, Matan, Tahama Yada Logo Tergo Samne, Malung Hatan Yala Samne, Mata Tashi Yasak Samne, Mara Retra Yala from the Tata, Samo Goji Samne, Mato Tongu Yila Sab, the Purple Dragum Don Samne, Ronko Tabi, Ibib Tadan, Yora Kante Tergo Samne, Faku Wimbutara Tasso, Kale Hatan Koma Samne, Mako Tara Koma Tasso, Jansun Yumu Kukwa Sabe, Masterna Babutela, Sushina Babutela, Bamdinton Mokila Kamdi, Masan Russia Tasokum, the Sushim Saka Daba Tabu Shakan de China, Maku Germu Tingla Sana, Maku Germu Tinkortaso, Logan, Logabon Jopu Tinkortabu, Tono di Ambu Tinkortabu, Lunjuni Norket, Niza Tabu, Yotanda Serbe, Tinkortala, Talent to Serva Sela, Samne, Yersa Serke, Nema, Kerka, Palin Pala Umbu, Sodu, Sodu, Dungo Loma, Mimi, Meling Mila, Messan, Messan Sergi Yosap, Dabda, Chicago, Yila, Nara Yung, Ho Konjo Akarjo, Dirkin, Nikia Tamba, Hamba, Lenker Riva, Lenker Chukurzun. Yande ki karaba seba tere sakin ge gon don yersa yala samne don yersa yala tum di mupun sama tengar samne don marsha mala sab di marsha marsha mala sab di man kan ba re gun kyodu sun don son ko ma de tengar tala ma sa se ke tengar tala don ya duk padung dang sa sa ma gi pon bo tro tung chane se bo on la ta ki ta son da la ra ma tom ta so kalon sa yan de ma ko lan de ma san lan da ga de yor san lan da ga tin la gan ra son la pun ka se la tari ro san la de ka no la ta de san la pa xin jig le

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི tab kirab ke zuntu ke mikwa tamse la won zuntu kon to to to pa tamse la rongo rong ke sekin ge kon ka wa che si lo ma sekin ge kon ne tin ka ta su jin jibe to kin ge kon ne le ge ku wa nga do la lung si ke ten ba kin ti bu ke pong ro lan di sang ge ke ten ba kin drung cham la pa yang no chok dong gu su ke ten be ding di ku dong ku gu be ke ten di li ku lan zin de le kum na ka ja de ton sin ne le tan da dom ne ta na lung kar ke sum di sin ne de be ge kam ne sha ma le lam di be pa na de ke san na pa nam ji ke ka kon da lan zi ta pa jar bu ke sum pin na ko ke san ba la lo ja re ja rla ka rja lo la gin me le lo sung no sum tan lo sung sam sung kor gu mi be len kar bu ka tem ba ya dar gin be ta nge ge pe sung ba yi la le ge ko ja ka shamam da la le ri pun da par gu ka se pe mun da don ri pa sing ge ke kin go pe ron tuk ta ke ge zo la ya la ta ke ge he ge an da le ge ke tung jar ba to la kam da ron je jar bo ko na so ta ko go lo den ja ron ko na la shi ba top je den ba se pa ma ye ka la te ye ba ya ka ro sang ka tem ba sum da na ro sang ke ke won tar ban jung mi la so ba na da la to lung so kum na da ser be ke bon bam to ser ba ta palangon bo thodu ngon bu gola tsegar yuba mesong ke machine na ba to la kan do thong thong la yuba nga da sagna kum do song song yuba tar kyo machine hand of yuba o kon na ansu ruk pa sum na rse o kon ansu ruk pa kan den yuba ke machine na ba to la ka do thong thong kon nga dam zi be pa la ma nam la ka kum zi be thong ram ba ni ke kolo kon na ta nge rpe ke ke gom sim ba to la para ke para mar ke tum ba don ra ta ta ru ta tin be on ke jar ba to la ra ta am de ta ra ta an ke jar bo ke meng yu la ma ta wa ne nyel la pi je ke da ba to la kon ra ta jar bo dong ke ka sa ba ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱨᱩᱴᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩᱠᱟ ᱫᱚᱱᱠᱟ ᱠᱮᱨᱵᱚᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱯᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱝᱠᱟᱨᱞᱟ ᱥᱟᱜᱫᱮ ᱨᱩᱴᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱯᱤᱛᱟᱱ ᱥᱩᱞᱟᱢ ᱯᱤ ᱥᱩᱞᱟᱢ ᱯᱤ ᱱᱟᱥᱩᱢ ᱯᱤ ᱱᱟᱠᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱢᱮᱨᱟᱜ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱵᱚᱠᱟ ᱛᱟᱞᱤᱯ ᱛᱮᱵᱮ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱞᱟᱱᱥᱮᱢ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱢᱵᱟᱛᱟ ᱥᱮᱯᱮᱠᱮ ᱞᱤᱠᱩᱵᱟ ᱱᱟᱢᱫᱮ ᱥᱟᱸᱡᱤ ᱠᱮ ᱠᱟ ᱛᱮᱢᱵᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢ ᱫᱮᱵᱮ ᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱮᱢ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱯᱟᱨᱡᱩᱠ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱥᱩᱡᱩᱠ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱱᱮᱦᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱢᱤᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱯ ᱫᱮᱫᱩ ᱢᱮᱨᱟᱜ ᱠᱮ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱠᱮ ᱯᱟᱦᱚᱱ ᱱᱟᱢᱥᱚᱢ ᱞᱟ ᱨᱮᱡᱟᱨ ᱛᱮ ᱞᱮ ᱥᱟᱢᱵᱮ ᱡᱮ ᱯᱮᱛᱮ ᱪᱟᱸᱫᱩᱝ ᱞᱤᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱡᱚᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱮᱥᱩᱝ ᱢᱟᱸᱡᱩᱨ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱞᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱴᱩᱝ ᱵᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱮ ᱧᱤᱞᱟ ᱭᱩᱨᱠ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱴᱷᱟ ᱵᱮ ᱪᱟᱢ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱮ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱚ ᱫᱩᱪᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱚᱝ ᱥᱚᱨ ᱦᱤᱵᱤ ᱠᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱪᱩᱠ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱰᱩᱝ ᱫᱨᱤᱠᱤᱢ ᱨᱚᱰᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱫᱨᱤᱠ ᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱫᱩᱭ ᱵᱮ ᱠᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱞᱮᱞᱟ ᱭᱩᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱥᱚᱨ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱮ ᱯᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱵᱚ ᱛᱚᱱᱡᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱛᱚᱢ ᱫᱮᱢᱵᱮ ᱦᱟᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱩᱣᱟ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱯᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱚᱛᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱚᱱᱫᱚ
1: ᱠᱚᱦᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱩᱝᱠᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱞᱟ ᱯᱟᱯᱤ ᱞᱤᱝᱫᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱮᱫᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱤᱪᱤ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱛᱤᱨᱤ ᱞᱤᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟᱛᱮ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱢᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱥᱮᱱᱡᱩᱨᱤ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Rekhe zuesi nga chumi tongna. Kyanne yunje ki dang roje re sangsi.
1: Wenjong, gom mongbo hikla, dogla songju mebata dogrui tong zuesi nga madangwa gala yinde. Kordun mebi dogchi mongbo hik, rong rong la gawi lenba yin. Dingrabje senkang ribi lopun, voro ediyi. Senkang detong la tseni tabdehi yayode. Senkang detong jenje du nam yinyong lela zunhi nyekorje mennam zewi chonggoyo. Donda deni lekwaro dropthomna. Nyekdendir ganga jenje shawa yinhi meji songyo.
0: Wenjiang, legi nuhyojie cowi zhuzur tanji zheike. Rangka zewi zamabu chuta, pama bunki gani logan nanda renji bata rendo xina.
2: ཁྱི
0: མི མི ཚེ ཤེ དང ཀེ རང ལ མེ པ ག ལ ཡིན ང ཚི ཡིན ཅ ཐུང ན ལན ཅི པི ཨོ ཚོ ཤེ ཅ དེ ཡ ནེ རང གི རང ན ཡིན ཅ དང ཤང པི ལིན ཅ ཤུང དང
1: དེ ངོ མི སེམ ཞུ ཁི པ ན ཙ ཝ ནི དུག ཅ མེ པ དང ར ག ནི ཡིན དེ ཅོ ནོང དོང རེ ཆེ ཅ ལོང མི རོང གི རོང ལ སེམ ཞུ ཅེ ཅ དེ ཡིན ལ ཇེ དེ དར སེམ ཁང ཅ ཕམ ཁ ཕེ པི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནི ཅོང མེ
0: Dina, gari yiki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu tong, pa ma bun jie, gani lo ka su xia cha tong xiam jie xiong tong.
0: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiong yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
1: Ndorna,
0: du deri ni song,
1: tso wa jie dar zhe zing che yang, rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni,
0: rang ke rang la nying jie dang, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di, sen kang chui di jia za wa xi bi, dē tāng gā rāng nī tāng, dē tāng gā xie cū zhīng gā.
3: Chūpa nā bā tsō, tātā chī jī sēn jī bī līng zhēn dā nā, bē jōng lōng tī nī tī līng kāng kāng kē lōng tī jī, nī yōng sī wē rā yōng xī bī rī zā līng zhēn dī rē, ngā nā nī zhōng bā chūng rā yī. Shūpa nī wē nā, sē jī kā tā xē tōng zhā wār, tsā tōng gā nzī tō lā. Lechi tingyue, togong ke zhachan dali, duji kar pabanda, deren ke xaxa yueze je, uchu yingye. Zhevju je zhonglan parni, minglan de ngunyuwa ne, duyu togong ke rachan nasa yingla. Deren ke xubar di cu la, nanzi je bongto ngunyi, xaxa je ganchen xeidong, zhawar karugar dupatang cong. Zhongzi lanchen je de, mamangpo xe, zhawar cong jang, rong rong ke sa na rin du ji mi yu so so wa xie ke qie de zhu wei gong zhuan mong bo xiu bi niu zhe dong zhu de rin du jin lam de qin xi yu bi de ren ke xia xia tang ji dun dun gong zhe yong wa meng